Assalamu alaikum onon kettobe kubaruji be demgal fulfulde hande dum nyalomare alamisa nyalomare sappo enay lewru jena yabru hitande ujine didi eno gas e jeego kadon kubaruji nyalomare hande dum min elwan adam muhammadu wajiri gondo wakare kabin technique no sanya koyam creo diga jamdi sappo kalkal jamdi sappo e min tino gas wakati keton kubaruji be demgal fulfulde sanya koyam creo hocho nekuru.